ke go rile kare go pini jana ke batla go thulanya ditlhogo tsa borwa mo Namibia le kwa Lokgwabe. Ke tla ke kota majaka Boeing 707 mo gaetso ke le mo Lokgwabe. Tsa jana.